ngā whuru o te kau. Oua te ke manu manu, ke whare o kau ngā api. Oua te ke manu manu, ke waisi o kau ngā api. Te ki hāne tamai o eiki, te ki hāne kau nanga, te ki hāne whuru, te ki hāne asi, te ki hāne e taha, a o kau ngā api.